0: Orang ada lagi makan.
1: Hai lid.
0: Orang ada lagi makan.
1: Kau fela.
0: Cawan aku. Ada berapa yang kau
1: tu? Ada.
0: Berapa yang tak kau?
1: Kya pira, lo pira ba?
0: Kya pira. Nah, saya tu ada masa pira, sana jira mama tu mula, sana jira kau tu.
1: Dari.
0: Mereka kau kita tu ramu, mereka kau saya jira apa? Saya tu buka, dah dekat buka kerja mufawa, cawan lah. Saya sejuk pilihan.
1: Hari aku pilih sekali si, aku je fikir si mufa.
0: Oh.
1: Wei, tak salah lepas salah, aku aku pilih, aku nak buat.
0: Hi, kalau bu, lagi nanti ada almarhum sahaja lagi nanti jauh kau.
1: Aku le bu.
0: Kalau bu ada di.
1: Ya robot itu tu kan merawat rabu biji. Anjara leliti le tujuane. Kebilang leliti le kalau rata tujuane na. Lemah kat anjal timu. Kela rato le makhete rente re le tile thojanena kala rato le ka makhete ntse re le tile kala rato le makhete a ntse a le teng.

Mamedi re dumelle hle re tle re fetele ka ditabeng tsa segoa. Jalo ka ke ile ka bolela mo mamedi hore e hle re sebeletsana ha thote me mona le mane re tla nne re gibe gibele ke hore fela ke tle ke utlwe ka ho sebetsa jwang.

rarong fela metsotso re a re lebile hantle mane horeng ya rona ya borobong, horeng ya borobong re tla fumana dijalo ditaba. Mme ha o etsala tjena e sentse e le ha ke tsamaya, wa bona ha ke a tsamaya ke entse tjena, ke leletse fela ke entse tjena, ke tutubetse ha ke phakaladitse masoho. Ke betsa mahetla le hona, ke a betsa stebele.

lishume la metsotso a go folotse hora ena ya lishume selmenye sa lesotho ke la bohlano ke itse o ha ha o etsang ko jaiva